Oti yamukukumalai hovani hovano Zambezia. Mushudu maradi Mozambiki sohema sakuta enamuna. Amaholela amlaponi mahu amutengeso wakulukana o Mozambiki ametramu. Wawi wana na le e provinciela. Tana suliha akulukana. Anir la muhina mudistritu kamasa se provincia Levampula. Wira mwenye Miguel Gonsalves Kupula. Tori maholela e provincia la mutenga sa metramu. Yo wakan le o la vleni waka muhina mwara meala antarlan. O 86, 64, 41, 776. Nakala 84, 51, 61, 288. La tendre no a la tarma maru a telefone. Amonye Gonsalves, aula quer amonye Miguel Gonsalves Kupula, a representante provincial a Metramo. Nave ekumelo mahiku miloko mili matanamashi amwirio la oriahu. Wani suliha wira maholelo la mkulupalo la musea mutengo sa metramu. Noro wito nyiri yaka museedi mwa metramu mudistritu mwotene provinsi wampula. Yohimia ekinaku. Tiens. Irimitaiko iye samtakwani lapo yoshina. Inipunyinea mkulutu wa mutawanya, mutete wa matala. Wotapishwene oposto administratifu wa matala. Mono wolo pwana. Onipunyinea watumi wale nebo epantera emosa enswanyiha mitaiko seia. Wani ima wiri wa sinilodi wa uiretra iye samurupelo. Niye simvuniwa inipanyele ya mairutuni ikumilo katika lai ntoko elapaha gastrit nikinako wanahe mawiri wa ehako ihako sainashiri wa irumilo ka elola esupeli. Sela pe oshina. Unito niwa shekiup. Jekap. Ihapari kina ku ataki wa rameala. 87, 070, 22, 61. Nakala 86, 65, 72, 485. O lableno ka dottore Rufino. Ia tsar na hono pentahuni. Wina suli hii otene. Amui wa moto la va eriemi wampula ni miteko sasi ya santava na emakua mu radio ni mu mokala uni waka toi lapo sokopela no penta huni muniwa lapo sokopela ilapo sokopela muhina ma internet www.rmi.co.mz na ve mutapunya mutoanya wera wampulai. Nenro wa murupu lana panya puto vejo.

Afrika tole mpira pachara mulikani mosamosa ni Kongo Demokratiku pronto mushindlawe Uzbekistan 5-0 gol pesa Madrid Cristiano Ronaldo Ronaldo chai wa bakani ni Messi wa golu itanvulo hola mishitsi ya sa mundial Mbappe kulu sopera ka isheshe Ronaldo la rishotuli Alan tovolo ha ikulu pele Ati kholelo wa Masaruni Ni Senegal Omoshin tra 3-2